0: masih di Geraha Warta Radio Sungalangit FM Mitra Sungalangit. Ya, kali ini di pukul 7 lebih 9 menit ya di pagi yang ini. Di antara Anda saat ini prepare untuk berangkat saat ini. Di siap untuk berangkat ke tempat aktivitas ya, ada juga yang sedang sarapan. Apapun kegiatan di hari ini adalah hari yang baik dan menyenangkan ya untuk kita semuanya. Di bulan baru ya, namun tentunya melupakan resolusi yang sudah kita ikrarkan di awal tahun ya Mitra Sungalangit ya, ketika pergantian tahun kita berikrar tahun kuda ya di 2006 kita akan menjadi pribadi yang berbeda ya, lebih survive vibes menggapai tujuan, dan semoga di ini harapan dan cita-cita itu tidak padam ya, tidak mengejar ya, semangat yang dalam mengejar mencapai tujuan atau cita-cita tersebut. Dan juga di beberapa titik di Wilantau Sancar Juni Pasar ya, di seperti di Jalan Sultan Adi, di Jalan Gajah Mada ya, di Jalan Sudelayah Ponkot ya, Ponorogo Kota, pagi hari ini terpantau sudah padat merayap ya buat Mitra Sungalangit ya, yang melintas di kawasan di kewaspadaannya ya, mengingat masih informasi ini kan untung bisa menjadi perhatian kita dalam berkendara. Ya, ini melakukan perkara korupsi aktif ya di KPK masih di Kota Matimpang. KPK Budi Prastio ini kan bahwa pengakuan terkait dugaan lain yang dilakukan tersebut perkara di UPR. Kan upaya karena itu penelusuran dengan hasil. Selain KPK mengabarkan pengakuan dugaan identifikasi tersedia nonaktif Maidi, kasus baru tersebut dengan TPS yang menggunakan surat penyidikan atau sprindik yang bersifat umum mengatakan penyidik belum menetapkan tersangka ya. KPK telah memanggil 5 saksi. Saksi yang dipanggil, 3 diantaranya diperiksa dalam awal. Jadi telah dituntut 7 tahun 2 bulan dalam perkara korupsi. Jaksa KPK juga menuntut Maidi membayar uang pengganti lebih dari 8 miliar. Tuntutan tersebut dibacakan untuk Lupi Wiryawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya ya. Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Maidi telah terbukti melakukan korupsi.
1: Sungalangit, informasi dan

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea jus lemon.
5: Kalau aku mau tea jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wingsworth.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian tapi teamwork. Kalau kamu sakit ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
11: Nah, di teras senja aja. Pusat di Sedi Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
10: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
11: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
10: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
11: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
10: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Kalau kemarin Mitra Langsung ke Langit ini bisa, bisa menjadi sebuah tontonan yang luar biasa ya, setelah Timnas Indonesia ini menang secara dramatis ya, dan tentunya kemenangan tersebut tidak hanya digantungkan dari penampilan Timnas Indonesia sendiri, tapi juga bergantung pada pertandingan lain itu ya, yang membuat value atau nilai pertandingan Indonesia melawan

0: Bangladesh semalam ini menjadi sangat-sangat bernilai seperti itu ya. Banyak teman-teman yang sedang nobar di warung, di lingkungan rumah ya, ini nonton timnas Indonesia, yang membuat penggemar sepak bola Indonesia ini deg-degan, teriak-teriak ya. Jadi timnas Indonesia berhasil melangkah ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menang dengan skor yang sangat telak ya, 9-2 atas timnas Bangladesh. Jadi duel timnas Indonesia melawan Bangladesh bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Indonesia unggul 9-2 berkat sumbangan gol dari Mitchell Baker ya, mencetak 5 gol. Lalu ada Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan juga Kevin Dix ya. Bangladesh mencuri 2 gol dari Sahariar Emon dan Farhan Ali Wahid. Hasil ini membawa Indonesia melangkah ke final FIFA Asian Cup 2026 dan akan bersua Thailand, Mitra Songlangit ya, yang akan digelar pada tanggal 5 nanti di Kuala Lumpur, Mitra Songlangit ya. Kita berharap Indonesia bisa menang atas Thailand di partai puncak itu, dan yang membuat pertandingan kemarin ini menegangkan istilahnya seperti itu ya, karena Indonesia jika ingin lolos ke fase final ya harus bergantung juga pada pertandingan lain yang digelar Malaysia dan juga Singapura ya. Dan tidak disangka-sangka ya, Malaysia menang 6-0 ya, dan juga yang enggak disangka-sangka pula Singapura ini kalah 6-0 ya. Banyak pengamat ini main mata ini, jangan-jangan ya untuk menjegal langkah Indonesia lolos ke partai puncak di FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan untungnya pada menit ke 90 plus-plus ini sebuah dribble jauh dari Ole Romney lalu diumpan tarik, dicetak oleh Mitchell Baker, Mitra Songlangit ya, memastikan Indonesia lolos ke partai puncak ya, dengan dirayakan dengan sangat emosional sekali ya. Di pertandingan sebelumnya Indonesia melawan Malaysia banyak kritikan banjir ya, membanjiri hampir seluruh laman berita olahraga nasional karena bermain kurang efektif ya. Melawan Malaysia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-37, bermain 0-0 di kandang sendiri dan bermain sangat buruk sekali, dan kemarin menebus dan membuktikan bahwa Indonesia bisa bermain taktis, bisa bermain cantik sekali ya, bisa bermain smartan seperti yang ditampilkan melawan Bangladesh ya. Dan akhirnya pagi hari ini kita bisa tersenyum lega ya. Timnas Indonesia, timnas kebanggaan kita bagi pecinta sepak bola. Indonesia bisa lolos ke partai final berhadapan dengan Thailand dan akan digelar tanggal 5 Oktober 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
1: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Songgulangit FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh, tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia. Ya.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap, ia sama dengan memberi sedekah.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini di pukul 8 lebih 8 pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan kita semuanya. Bagi Anda mitra Song Langit yang punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 08139. Ya, bulan ini diperingati Song Langit ya. Tahun ini memberikan kesan yang menyimpan batik sebagai warisan yang sangat berharga. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang keberadaannya diperkirakan telah ada sejak zaman Majapahit ya. Pada masa awal perkembangannya, busana bermotif batik hanya digunakan di lingkungan keraton untuk pakaian para raja dan keluarga kerajaan. Pada tahun ini ya, Hari Batik Nasional dirayakan pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Hadirnya perayaan tahunan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini dikenal luas di dunia. Jadi, penetapan Hari Batik Nasional bertumbuh pada pengakuan resmi dari Lembaga Kebudayaan Dunia terhadap kain tradisional khas Indonesia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa sejarah Hari Batik Nasional bermula ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan tersebut disahkan dalam sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya tak benda yang berlangsung di Abu Dhabi pada tahun 2009 yang lalu ya, 2 Oktober 2009. Saat itu batik resmi terdaftar dalam daftar representatif warisan budaya tak benda, warisan manusia UNESCO ya. Jadi menyusul kebudayaan Indonesia lain seperti saat itu ya, wayang, keris, noken, dan juga tari saman. Jauh sebelum pengakuan tersebut, Mitra Songgo Langit, batik telah sering diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno waktu itu ya. Pemerintah Indonesia kemudian mendaftarkan batik secara resmi untuk menambahkan status warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 September 2008. Momen sejarah pun tiba ya di 2 Oktober 2009. Akhirnya batik ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009.

0: Sejak saat itu, seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dihimbau menggunakan pakaian batik setiap tanggal 2 Oktober ya, dan hingga kini tetap dirayakan dan juga menjadi kebanggaan kita tentunya Mitra Sungai Langit ya. Tidak hanya di tingkat instansi ya, tapi juga di berbagai macam acara batik menjadi simbol kita, identitas kita, kebanggaan kita tentunya ya. Jadi setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.
1: Songgolangit.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh

0: pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro. Please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Panitia Lomba Lari Kategori 500 Meter Pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong enggak?
5: Mata kamu emang kenapa?
4: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
5: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
5: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
4: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Dewa makin percaya diri.
1: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
2: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
3: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan 085646463848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
8: Lebih hemat.

0: 送给了你贝蒂。Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Yul dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
9: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini. Dan semoga juga di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, semua langkah yang kita lakukan dan juga doa-doa yang kita panjatkan juga dapat diberikan kemudahan serta kelancaran untuk kedepannya. Baik, mitra Songgolangit ya, biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya. Dan bagaimana pagi Anda hari ini? Semoga pagi Anda juga dapat menyenangkan, aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya, yang mungkin sedang bersih-bersih, yang sedang memasak, atau juga di pukul 10 ini Anda sedang beristirahat sejenak dari kegiatan Anda. Jadi kemudian juga biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak aman antar kendaraan, patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jika dirasa badannya itu sudah tidak enak badan, mengantuk ataupun sedikit pusing, bisa menepi terlebih dahulu, pulihkan kembali energi Anda, recharge kembali energi Anda, dan lanjutkan perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Baik mitra Songgolangit, senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Graha Warta edisi siar Jumat 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa di program Graha Warta, sejumlah informasi dari Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, Magetan, ataupun juga berita nasional ataupun internasional akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi juga bisa bergabung ya, terkait informasinya, informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ataupun juga yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, juga bisa bergabung di pesan WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan seperti biasa ya, mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, dia akan memutarkan satu buah lagu dari Afgan yang berjudul Lenggang Puspita. Dan selamat mendengarkan.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua komodel FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini akan Bia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam 3 hari terakhir. Adapun hujan mengguyur di wilayah Ngebel, Badekan hingga Selahung. Bagi sebagian warga, turunnya hujan menjadi harapan setelah beberapa wilayah mengalami kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih. Namun, hujan yang turun belum cukup untuk memastikan musim penghujan telah tiba. BPBD Ponorogo masih menunggu pola hujan yang lebih konsisten, dan adapun penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, yakni Masun, yang menjelaskan bahwa penetapan awal musim penghujan tidak hanya berdasarkan ada atau tidaknya hujan. BPBD harus melihat jumlah curah hujan dan konsistensinya selama beberapa dasarian. Suatu wilayah menurut Masun baru disebut memasuki musim penghujan apabila curah hujan mencapai sedikitnya 50 mm dalam satu dasarian. Kondisi tersebut juga harus terjadi selama 3 dasarian berturut-turut. Ia juga menyebut bahwa pemantauan akan dilakukan hingga 3 dasarian pada Oktober. Jika curah hujan memenuhi batas tersebut secara berturut-turut, Ponorogo baru dapat dinyatakan memasuki musim penghujan. Adapun menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau dari BMKG yang dirilis pada akhir September 2026, juga

0: Pencucian awal musim penghujan di Ponorogo tidak berlangsung serentak. Sebagian besar wilayah Ponorogo diprediksi akan mulai memasuki musim penghujan pada dasaran kedua atau ketiga bulan November. Sejumlah wilayah bahkan diperkirakan memasuki musim penghujan lebih lambat, seperti halnya Kecamatan Buda, Pulung, dan Soko diprediksi baru memasuki musim penghujan pada dasaran pertama bulan Desember. Sementara itu, Ngerayun diprediksi baru memasuki musim penghujan pada dasaran ketiga bulan Desember. Untuk itu, Masun juga meminta masyarakat agar tidak langsung menganggap hujan yang turun saat ini sebagai awal musim penghujan. Jumlah dan kesinambungan curah hujan tetap menjadi indikator utama. Baik, mitra Songlangit, informasi dari Ponorogo terkait turunnya hujan di sejumlah wilayah Ponorogo, ini tentu menjadi kabar baik ya, mitra Songlangit semuanya. Mungkin ada dari mitra Songlangit yang sudah mengalami turun hujan di daerahnya, mungkin di daerah Ngebel, Badekan, ataupun juga Selaung ya. Beberapa hari kemarin memang ada informasi bahwa daerah-daerah tersebut sudah turun hujan begitu. Nah, namun ada juga beberapa daerah yang ada di Ponorogo ini masih mengalami kekeringan begitu. Dan kita berharap agar bantuan air bersih ini tetap disalurkan selama kondisi sumber air warga ini belum benar-benar pulih. Dan kita juga berharap jika nanti sudah masuk musim hujan, jangan sampai membuat penanganan kekeringan ini juga langsung dihentikan. Pemerintah ini tentu perlu memastikan sumber air dan cadangan warga ini benar-benar kembali mencukupi. Dan di sisi lain, diharapkan ada langkah jangka panjang seperti pipanisasi dan juga pemetaan sumber air yang harus terus berjalan sehingga ketika musim kemarau kembali datang, masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi krisis. Baik, mitra Songgelangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: 送过了你飞机呀。
1: Mitra Sanggol Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggol Langit.
2: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini Bia akan memberikan satu informasi terkait layanan pajak kendaraan dari Samsat Ponorogo. Nah, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak, mungkin dapat menyimak informasi yang akan Bia sampaikan berikut ini. Adapun jadwal layanan pajak ini berada di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Dan di Samsat Induk dapat melakukan pembayaran pajak tahunan, kemudian pajak 5 tahunan serta balik nama. Di Samsat Induk jadwal layanannya dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis 28 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Namun bagi Anda yang hanya ingin membayarkan pajak kendaraan ataupun juga pajak tahunan saja, Anda dapat membayarkannya melalui payment point dan juga Samling atau Samsat Keliling. Untuk payment point berada di payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jaduk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong, beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian yang terakhir ada payment point Kauman yang beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5.

0: Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Kemudian untuk Samling atau Samsat Keliling berada di Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit, depan Ahas Taman Sari Sambit di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu, adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Dan Anda juga dapat membayarkan pajak tahunan melalui payment point Malam Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Baik, mitra Songlin, itu tadi informasi terkait jadwal layanan pajak dari Samsat Ponorogo. Semoga informasi yang dia berikan dapat bermanfaat bagi Anda dan mungkin juga bagi Anda yang kali ini tengah mencari informasi terkait layanan pajak dari Samsat Ponorogo juga dapat tercerahkan. Baik, mitra Songlin, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Imis ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
2: Wanginya nyaman ya, ya.
3: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, kembali lagi bersama saya Bia di Geraha Warta. Dan kali ini di pukul 10 lewat 56 menit, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Magetan. Kecelakaan melibatkan dua sepeda motor dan sebuah bus terjadi di Jalan Raya Magetan Maspati, tepatnya di pertigaan masuk Desa Gambiran, Kecamatan Maspati, pada hari Kamis 1 Oktober sekitar pukul 13.00. Insiden bermula saat dua sepeda motor yang melaju beriringan diduga bersenggolan. Salah satunya kemudian bergerak ke kanan hingga masuk jalur bus yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan tersebut melibatkan Honda Beat bernomor polisi AE5294KS yang dikendarai oleh ASH 19 tahun, warga Kecamatan Karas. Kemudian juga ada Honda Genio yang bernomor polisi AE2922LR yang dikendarai oleh NSF 19 tahun, warga Kecamatan Maspati, serta bus bernomor polisi W7494UP yang dikendarai

0: diberikan oleh S, 52 tahun, warga Kecamatan Sine, Ngawi. Katelantas Polres Ngawi, yakni AKP Safik Jundira Zulkarnain, ia menuturkan berdasarkan informasi awal, kedua sepeda motor melaju beriringan dari arah timur menuju barat, sedangkan bus bergerak dari arah sebaliknya, dan setibanya di lokasi kejadian, kedua sepeda motor diduga bersinggolan. Salah satunya kemudian bergerak ke kanan hingga masuk jalur bus. Benturan pun tidak dapat terhindarkan. Dan akibat kecelakaan tersebut, ASH dan NSF mengalami luka-luka. Keduanya mendapat penanganan medis dan dilaporkan dalam kondisi sadar. Sedangkan pengemudi bus dinyatakan selamat. Kanit Gakum Satlantas Polres Magetan, yakni Ibda Afan Faros, yang mengatakan bahwa polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, kemudian juga mengevakuasi korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan untuk membantu mengungkap kronologi kejadian. Ya, mitra sungguhan informasi dari Magetan ini tentu menjadi pengingat untuk seluruh pengguna jalan untuk selalu menjaga jarak aman, apalagi jika seperti halnya motor ini berderetan dengan kendaraan besar seperti halnya bus ataupun juga truk, ini perlu memang harus menjaga jarak aman dan tentunya harus memperhatikan arus kendaraan sebelum melakukan manuver ataupun juga berpindah jalur. Baik, mitra Sungguh Langit, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi. Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Lek, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500 sewu ya.
3: Eleh tenane Kang.
2: Tapi enek sarate.
3: Apa sarate?
2: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Din, kok koyok lagi bingung bawakmu?
10: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
9: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nanti jam sangat bengi.
10: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
9: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
10: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
1: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semestinya 2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Geraha Warta. Adapun sejumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Nah, bagi Anda yang mau berbagi informasi juga tentunya boleh sekali ya, mitra Songgol semuanya, yang mau berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan sembari menunggu Anda untuk bergabung bersama kami ya,

0: Dia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Keluhan batuk pilek hingga meriang belakangan ini meningkat di Kabupaten Pacitan. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat sekitar 16.000. Sementara lonjakan pasien dengan keluhan serupa mulai terasa di fasilitas kesehatan. Adapun di RSUD Dr. Darsono Pacitan, jumlah pasien yang berobat dengan gejala batuk, pilek, dan meriang disebut meningkat sekitar 70% dibandingkan kondisi biasanya. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, yakni Daru Mustiko Haji, ia meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga penerapan gerakan masyarakat hidup sehat menjadi salah satu langkah pencegahan. Masyarakat juga diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan, kemudian juga rutin mencuci tangan menggunakan sabun serta mengurangi paparan polusi, serta membakar sampah dan paparan asap rokok juga sebaiknya dihindari. Sementara itu, debu di dalam rumah disarankan dibersihkan menggunakan lap basah atau pel agar tidak berterbangan. Ia juga mengingatkan meningkatnya keluhan batuk dan pilek tidak otomatis menunjukkan peningkatan kasus influenza. ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun mikroorganisme lainnya. Gejalanya antara lain batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan juga demam. Sedangkan influenza-like illness atau ILE merupakan infeksi saluran pernafasan dengan demam minimal 38 derajat Celcius disertai batuk, dengan onset tidak lebih dari 10 hari. Adapun influenza secara spesifik disebabkan oleh virus influenza. Ia juga menyebut positivity rate influenza dari jejaring Sentinel ILI Sari secara nasional meningkat dari 37% menjadi 51% pada periode pengamatan. Kemudian untuk influenza A atau H1N1 PDM09 ini disebut menjadi subtipe dominan. Namun peningkatan tersebut masih berada dalam pola musiman influenza. Karena itu lonjakan ISPA di Pacitan tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai peningkatan influenza terkonfirmasi. Baik mitra sungguhan terkait informasi terkait ISPA yang ada di Pacitan ya. Dan ini tentu menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat ya. Kemudian juga jika keluar dari rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga diimbangi dengan gaya hidup sehat seperti makan buah dan sayur, kemudian juga olahraga, serta memperbanyak minum vitamin agar imunitas Anda tetap terjaga dan aktivitas yang Anda jalankan juga tetap dapat berjalan dengan lancar. Namun jika dirasa mengalami tidak enak badan, mengalami sesak nafas ataupun juga gangguan lainnya seperti halnya batuk pilek ya, juga dapat segera diperiksakan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Baik mitra sungguhan, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 12, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Real dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin desain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
8: Nah, di teras senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
7: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
8: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
7: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
8: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
7: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini di pukul 11 lewat 28 menit ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan. Air laut surut di Pantai Pidakan, Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dan surutnya air laut yang ada di Pantai Pidakan ini dimanfaatkan oleh warga dan juga wisatawan untuk berburu berbagai hasil laut. Seperti halnya kerang, bulu babi, hingga rumput laut menjadi buruan ketika hamparan batu karang yang biasanya berada di bawah permukaan air mulai terlihat. Fenomena tersebut terjadi pada Rabu 30 September 2026 sore hari. Sejumlah warga terlihat turun ke kawasan karang dengan membawa sabit, pisau, serta wadah dari rumah. Mereka mencungkil kerang yang menempel di sela-sela batu karang untuk kemudian dibawa pulang dan dimasak sebagai lauk. Salah seorang warga setempat, yakni Sumarni, yang mengatakan bahwa aktivitas mencari kerang dilakukan ketika air laut sedang surut. Ia biasanya mulai mencari hasil laut sekitar pukul 15.00 dan kembali sekitar 2 jam kemudian. Menurutnya, kerang yang didapat dapat diolah sesuai dengan selera. Sebagian warga memasaknya dengan cara dipotong, sementara lainnya memilih menggoreng atau mengolahnya menjadi menu rumahan lainnya. Tak hanya kerang, warga juga memanfaatkan surutnya air laut untuk mencari bulu babi. Bulu babi yang terkumpul kemudian dibersihkan dan diambil bagian yang dapat dikonsumsi sebelum dibawa pulang. Sementara itu, pengelola retribusi masuk Pantai Pidakan, yakni Sutarni, yang mengatakan bahwa fenomena air laut surut ini turut menjadi membuat jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Sejumlah pengunjung bahkan sengaja datang untuk mencari rumput laut dan hasil laut lainnya. Ia menambahkan, kondisi air laut yang surut membuat jumlah pengunjung Pantai Pidakan terlihat lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Selain dimanfaatkan untuk mencari hasil laut, surutnya air di pantai juga menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Hamparan batu karang yang biasanya berada di bawah permukaan kini terlihat membentang dan juga mengering. Karena kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan juga wisatawan. Mereka dapat menikmati kawasan pantai dari sisi berbeda, sekaligus melihat langsung berbagai biota laut yang biasanya tersembunyi ketika air pasang. Baik mitra, selain informasi surutnya air laut di Pantai Pidakan Pacitan, ini menjadi momen menarik bagi warga dan juga wisatawan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang muncul di kawasan pasang surut. Nah, menurut Anda bagaimana mitra Solo semuanya? Jika Anda berada di kawasan pantai yang sedang surut, apakah Anda juga melakukan kegiatan serupa, yakni berburu kerang, kemudian juga bulu babi, hingga rumput laut? Nah, tentu aktivitas tersebut tetap perlu dilakukan dengan bijak, dan tentunya warga maupun wisatawan perlu menjaga kebersihan hingga rumput laut. Nah, tentu aktivitas tersebut tetap perlu dilakukan dengan bijak, dan tentunya warga maupun wisatawan perlu menjaga kebersihan agar tidak mengambil

0: yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Sinemite ini. Kalian para coba. Lo punya kulit cerah? Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia Warta. Setiap menit Bia akan memberikan satu buah informasi, yakni informasi nasional terkait karhutla seluas 96 hektar Padang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menyatakan bahwa dan latal yang di 6 provinsi kini sisa seluas 96,7 hektar. PLT Kepala Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan ini menyebut bahwa angka itu menunjukkan penurunan jika dari sebelumnya. Ia bahwa sisa area kebakaran tersebut mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar dibanding data 27 September yang sebelumnya tercatat mencapai 158,36 hektar. Direktorat Pengendalian Operasi BNPB ini juga melaporkan bahwa penurunan titik api terbanyak dicapai di Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 46,70 hektar, disusul Kalimantan Selatan 17,74 hektar, Jambi 1,50 hektar dan Kalimantan Barat 1 hektar. Sebaliknya, peningkatan luasan belum padam terpantau di Sumatera Selatan sebesar 4,15 hektar dan Riau 0,5 hektar. Ada pemadaman seluas 431,53 hektar tersebut disokong oleh operasi darat yang memadamkan 369,3 hektar dan operasi udara 62,5 hektar. Berton juga menjelaskan bahwa untuk operasi darat sebanyak 59.035 personel Satgas disiagakan di 6 prioritas meliputi Riau, Kalimantan Barat,

0: Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Kalimantan Tengah. Selain pemadam, tangki portable, dan injeksi air ke dalam lapisan gambut, BNPB juga memperkumada udara sebanyak 56 unit, terdiri dari 43 unit water bombing, serta 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca atau Baik, mitra soal informasi terkait karhutla yang terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Meski belum sepenuhnya padam, ini kita juga berharap agar area yang masih terbakar ini dapat ditekan dan juga turun dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan yang perlu diperkuat bukan hanya pemadaman tetapi juga pencegahan agar api tidak kembali muncul. Dan kita juga mengingat bahwa karhutla ini juga sudah terjadi di beberapa bulan terakhir ini ya. Kita berharap agar segera padam, segera pulih, dan tentunya api bisa segera dituntaskan dan dampak asap terhadap kesehatan serta aktivitas warga dapat diminimalkan. Dan kita berdoa agar saudara-saudara kita yang ada di sana dapat beraktivitas seperti sedia kala. Baik, mitra Sang Langit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa, dapat bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992 dan tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Senggolangit FM.
1: Radio Senggolangit, informasi dan solusi.
2: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Senggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu.
6: Ya lama, oh, gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum Sanaflu. Flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Info

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama dia di Graha Warta. Kali ini di pukul 11:52, dia akan memberikan satu buah informasi, yakni terkait insentif dapur MPG ini diubah menjadi 2.000 per porsi. Gizi Nasional atau BGN ini mengubah skema insentif program makan bergizi gratis atau MPG bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Insentif hanya diberikan kepada dapur yang beroperasi dan menyalurkan MPG penerima manfaat. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang besaran pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, diatur besaran insentif menjadi 2.000 per porsi dari 6 juta per hari. Kepala BGN, yakni Sudaryono, yang mengatakan bahwa perubahan dilakukan dengan asas kewajaran, keadilan, dan juga efisiensi. Besaran insentif nantinya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat MBG. Sudaryono juga mengatakan insentif hanya diberikan kepada SPPG yang tetap beroperasi. Namun bagi SPPG yang tidak beroperasi karena kena suspend, sekolah libur nasional maupun kondisi tertentu seperti bencana tidak akan menerima insentif. Sudaryono juga menjelaskan bahwa insentif SPPG merupakan bagian dari total anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi. Untuk rinciannya adalah Rp10.000 untuk makan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif bagi SPPG. Baik, Mitra Songgolangit ya, perubahan skema insentif dapur MBG dari 6 juta per hari menjadi 2.000 per porsi. Bagaimana menurut Anda terkait informasi ini ya? Dan tentu walaupun ada perubahan skema ini, tentu jangan sampai berdampak pada kualitas makanan dan juga pelayanan kepada penerima manfaat. Selain itu, pemerintah baik dari BGN ataupun juga dari SPPG ini perlu memastikan dapur dengan kapasitas berbeda ini tetap mampu menjalankan layanan sesuai dengan standar, sehingga tujuan utama program MBG ini tetap tercapai. Baik, Mitra Songgolangit, informasi terkait MBG atau perubahan skema insentif dapur MBG ini menjadi sekaligus menjadi pengakhir kita ya, ataupun juga mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta edisi siar Jumat 2 Oktober.

0: 2026. Dan selepas ini jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
3: Wis full, telat ta pakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
2: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat porong to, Mbak?
3: Ya sik tase to, kira-kira 10 menitan lah.
2: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
3: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul, kowe iki kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
2: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
3: Alah.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
10: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 992 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang, Mitra Songgolangit, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Tata, menyapa Anda pada program Graha Warta edisi Jumat 2 Oktober 2026 hingga nanti tuntas pukul 13. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca atau peristiwa bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada satu buah lagu dari Judika yang berjudul Bagaimana Kalau Aku Tidak Bisa. Dan selamat mendengarkan.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan.

0: Buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-509-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik mitra Songgolangit, masih bersama Tata di Graha Warta. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo telah diguyur hujan dalam 3 hari terakhir. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo menyatakan hal tersebut belum menandakan dimulainya musim hujan, karena belum memenuhi indikator curah hujan minimal 50 mm. Perdasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Ponorogo baru akan memasuki musim penghujan pada November hingga Desember 2026. Hujan yang turun saat ini masih dianggap sebagai fenomena biasa di tengah musim kemarau. Meski hujan sudah mulai turun, BPBD memastikan distribusi air bersih tetap berjalan karena sumur warga dan permukaan air tanah belum pulih sepenuhnya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

dan berinfo gitu.

0: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, informasi. Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Tata di Graha Warta. Kali ini ada satu buah berita dari Ponorogo. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Indonesia, PMII Cabang Ponorogo, menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo pada Kamis 1 Oktober. Kedatangan massa berseragam biru kuning tersebut ditunjukkan untuk mempertanyakan dan menuntut ketegasan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Korpses Akdiasa. Sambil mengibarkan bendera organisasi, para mahasiswa menggelar orasi terbuka sebelum akhirnya diterima dalam sesi audiensi oleh pihak kejaksaan. Ketua Cabang PMII Ponorogo, Ulil Arsak Ahmadani, menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang desakan sebelumnya. Ia menggariskan bahwa fokus gerakan mahasiswa bukan sekedar menyeret oknum, melainkan mempertegas sistem yang memicu praktik korupsi. Terkait skandal dugaan korupsi tunjangan perubahan, PMII mendesak Kejari Ponorogo bertindak tanpa tebang pilih. Seluruh aliran dana, mulai dari dana operasional hingga penerimaan manfaat, wajib ditelusuri secara transparan. Mahasiswa juga menuntut kejelasan mengenai progres penyidikan, temuan fakta baru hingga skema evaluasi tata kelola pemerintahan ke depannya.
0: Radio Songgolang, informasi, solusi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus merah.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus, bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung.
6: Dari Wingsfoot.

Baik Mitra Sanggolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta edisi Jumat 2 Oktober 2026. Akhirnya saya Tata pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien maksimal ya.
0: Oke, Pak.
1: Kenapa? Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmik-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Songgolangit pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Ya Mitra Songgolangi, senang sekali pada kesempatan ini saya Pipit Abdillah dapat menyapa Anda pada program Grahawarta edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda ataupun di luar sana, bisa bergabung di WhatsApp kami ada di 0811-3555-992. Ya Mitra Songgolangit, siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang Anda bisa masuk melalui Google. Ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita, selain di Facebook, kita juga ada di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube. Nah, di sini Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 2. Jangan kemana-mana, dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada satu buah lagu dari Ada Band dengan judul Pura-Pura Cinta. Dan selamat mendengarkan.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya baik, Mitra Songgolangit masih bersama Pipit di Geraha Warta Siang. Kali ini ada informasi terbaru dari Ponorogo. Terkait kabar duka sekaligus perkembangan pencarian datang dari kecelakaan KM Virgo Transport 8, salah satu kru kapal tersebut ternyata merupakan warga Kabupaten Ponorogo dengan nama korban, yakni Menika Susanti, warga Dukuh Krajan, Desa Bosan Lor, Kecamatan Ngerayun. Menika tercatat dalam manifest kapal sebagai kru musik dan hingga kini masih belum ditemukan. Kapal KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Masalimbo, Laut Jawa pada 13 September 2026. Pihak keluarga bersama pemerintah desa Bosan Lor masih terus berupaya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Menika. Hingga perkembangan operasi SAR hari ke-18, dari total 243 orang yang berada di kapal, sebanyak 186 orang sudah ditemukan, dengan total 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

Ya, Mitra Songgol Langit, atas musibah yang menimpa para penumpang dan kru KM Virgo Transport 8, mari kita bersama-sama menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga para korban yang telah meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Sementara untuk para korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian, semoga segera ditemukan dan proses pencarian yang dilakukan tim SAR diberikan kelancaran. Kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di tengah kondisi keluarga korban yang masih menunggu kepastian. Ya, Mitra Sungguh Langit, bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini, maupun informasi lain yang ada di daerah Anda. Bisa bergabung di WhatsApp kami, ada di 0811 3555 992.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan ter

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
0: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
2: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 9005 6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
4: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Pipit di Geraha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Dua sepeda motor terlibat kecelakaan setelah keduanya bersenggolan saat melaju beriringan di Jalan Raya Magetan, Mauspati, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mauspati. Setelah bersenggolan, salah satu motor oleng dan bergerak ke jalur berlawanan, hingga akhirnya bertabrakan dengan bus yang sedang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan tersebut melibatkan dua pengendara sepeda motor dan sejumlah bus Sugeng Rahayu. Akibat kejadian ini, dua pengendara motor mengalami luka-luka dan keduanya kemudian mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan dan petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Ya, Mitra Songgolangit, kejadian ini tentu menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, apalagi ketika situasi lagi ramai ya, dan sedang bersama teman atau melaju beriringan, tetap jaga jarak aman, jangan sampai bercanda atau melakukan aktivitas lain yang membuat konsentrasi terpecah. Perhatikan kondisi jalan dan kendaraan di sekitar sebelum melakukan manuver. Yang paling penting, jangan terburu-buru di jalan karena keselamatan tetap yang utama. Yang Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Pipit Abdillah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wis dian wis.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 91 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, Bulin, bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau.
2: Belum eksis digital.
1: Eksisnya bisa
2: mau buku, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya. Mau cetak atau glow pilih.
1: Dan kalau mau dijilid,
2: ada hardcover dan spiral.
1: Wah, selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa. Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh FM.
1: Injih Mitra Kinasih Songo Langit Asih Wontening Songo Songo Boko Kali FM. Wontening kalodangan siang punika wonten setunggal pawarta saking Injih Mitra Kinasih Songo Langit lumebet musim ketiga utawi musim kemarau debito ya wonten ing Waduk Gonggang Kabupaten Magetan terus ngalami penyusutan. Kahanan menika kedados kawigatosan mliginipun tumrap kesediaan toya kagem kebutuhan irigasi pertanian. Amargi taksih kathah petani ingkang ngandelaken pasokan toya saking waduk menika kagem nyukupi kebutuhan sawahipun. Senajan volume toya sampun kirang, kesediaan toya wonten ing Waduk Gonggang dipun prakiraaken taksih saged nyukupi kebutuhan irigasi pertanian dumugi pungkasan wulan Oktober mangke. Nanging mekaten pengelolaan saha distribusi toya kedah dipun lampahi kanthi langkung terukur supados pasokan toya tetep saged nyukupi kebutuhan para petani salebeting musim kemarau. Injih Mitra Kinasih Songo Langit, kahanan waduk ingkang saya nyusut menika mesti dados perhatian amargi kebutuhan toya niku kagem pertanian taksih terus lumampah. Menawi musim kemarau taksih berkepanjangan, kesediaan toya kagem irigasi saged kemawon saya winetas. Pramila pengelolaan sumber daya toya kedah tansah dipun pantau supados mboten ganggu aktivitas pertanian masyarakat. Injih Mitra Kinasih Songo Langit, kahanan menika ugi dados pengeling-eling tumrap kita sedaya supados langkung wicaksana anggenipun migunakaken toya mliginipun nalika musim kemarau kados sak menika. Amargi toya menika dados salah satunggaling sumber panguripan ingkang wigatos, boten namung kagem kebutuhan saben dinten nanging ugi kagem nyengkuyung sektor pertanian. Mugi kemawon kesediaan toya tetep saged nyukupi kebutuhan para petani ngantos musim udan rawuh malih. Injih Mitra Kinasih Songo Langit, pekaten pawarta saking wilayah Magetan. Injih Mitra Kinasih Songo Langit, amargi pepanggian kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten setunggal lakon rumiyin kagem hangancani ruang bareng panjenengan. Wonten prigel pangayu ketalakunipun jenang kula. Wilujeng midhangetaken.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo 95. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat di Sedi Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 0005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
4: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit asih wonten ing Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM. Wilujeng santen ugi kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog wonten ing Songo Boko Kali FM. Wilujeng santen ugi kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang sampun midhangetaken lumantar radio streaming radio online radiobog.com nggih. Injih mitra kinasih Sunggulangit kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio streaming radio analog. Nggih, radio analog dados kagem panjenengan ingkang dereng midhangetaken langsung kemawon tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3000000. Kagem panjenengan ingkang dereng gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM, monggo saged dipun buka handphone aplikasi TikTok-e lajeng saged tulisaken lumantar kolom komentar nggih. Injih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen punika wonten ing dinten menika Jumat tanggal 2 Oktober 2016 kita sami mangeti Hari Batik Nasional. Peringatan menika dados salah satunggaling wujud pangajeng-ajeng supados kita tansah nguri-uri budaya Indonesia mliginipun batik. Injih mitra kinasih Sunggulangit niki nggih. Tahun menika minangka peringatan Hari Batik Nasional ingkang kaping 17 nggih. Wiwit kaping pisan dipun tetepaken wonten ing tahun 2009. Tanggal 2 Oktober dipun pilih amargi ing tanggal menika tahun 2009 UNESCO kanthi resmi ngakani Batik Indonesia minangka warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pengakuan menika mitra kinasih Sunggulangit dados sejarah ingkang wigatos tumrap bangsa Indonesia. Amargi batik sanes namung kain kanthi motif ingkang endah nanging ugi ngemu nilai sejarah, filosofi lan identitas budaya ingkang sampun dados perangan saking pangesangan masyarakat Indonesia. Wiwit kagem busana saben dinten, acara resmi dumugi upacara adat, batik tansah gadah papan piyambak wonten ing maneka warni kesempatan. Menawi taun menika peringatan Hari Batik Nasional ngusung tema batik berlayar ingkang ngajak masyarakat supados beto batik langkung tebih boten namung wonten ing ruang mamer nanging ugi dados perangan saking aktivitas wonten ing ruang publik.
0: Sunggulangit
1: inggih mitra kinasih Sunggulangit niki nggih monggo saged dipun bagi pengalamanipun. Awet saben lembar batik gadah cariyo, saben motif gadah teges, lan saben kita saged dados perangan saking upaya nglestenaken budaya bangsa. Iye, wilujeng mengeti Hari Batik Nasional tahun 2016, mugi batik tansah lestantun. Saya dipuntresnani lan saged dados kebanggaan bangsa Indonesia dumugi generasi ingkang badhe rawuh. Batik kita, budaya kita, identitas kita.
0: Sunggulangit.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen punika dalam tesih ngentenaken siaran langsung wonten akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM. Dados kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang derek gegabungan monggo saged tulisaken lumantar kolom komentar utawi kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3000000. Injih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen punika ingkang sampun derek gegabungan wonten Mas Deni Wilujeng santen. Injih wilujeng santen kagem mitra kinasih Sunggulangit sedaya. Inggih. Santene sampun cekap menapa dereng monggo saged dipun bantu monitor nggih kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang tasih nderek gegabungan. baterainya habis, masih baterainya. Pripun sontonipun sampun lumebet? Oh, alhamdulillah sudah. Injama terakhirnya panuwun Mbak Eli, Mas Tobos, matrakengin panuwun sedaya kemawon engkang sampun bantu monitor. Lajeng ugi mitra kinasih sang langit engkang sampun derek gegabungan wonten ing kalodangan sonton punika. Ngebel sampun jawah Mbak, tapi mboten dangu. Alhamdulillah. Niki nggih. Alhamdulillah menawi sampun jawah. Nah, niki menawi wonten jeruk sing Ponorogo kota niki dereng wonten jawah. Lajeng ugi wonten Mas Tobos rekos lagu napa Mbak niki lagunipun lagu-lagu Jawa, lagu campur sari ambyar kagem panjenengan ingkang badhe rekos lelagon monggo saged tulisaken lumantar kolom komentar. Lajeng ugi wonten Mbak Eli request lagu Anggayuh Tresno saking Eli Prasisilia Sukiam. Injih mangke copi dalem padesane rumiyin nggih lelagonipun. Lajeng ugi wonten Mas Deni, suantene noi sampun pas nggih suantene sampun sekeco dimidhingataken. Sampun nggih. Wonten iki sate Ponorogo Darno Pamulang. Halo Mbak Amel, halo Wilujeng Santen, kagem sate Ponorogo Darno Pamulang. Wonten Mas Pit, lajeng ugi wonten Mas Topo sampun jos-jos alhamdulillah matrageng ing panuwun. Wonten Mbak Onces Pesek saking Depok hadir sore, Wilujeng Santen ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Deni, saya niki Mbak Inje alhamdulillah menawi sampun saya. Wonten Mas Setiawan ugi, salam saking Lampung. Mbak Eli saking Cikarang. Wonten Mas Mas Setiawan request kesetiaan jati nggih. Matrakin panuwun mitra kinasih sang langit nggih wonten ugi Mas Deni. Akun berdua request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir. Lagunipun lagu Jawa nggih. Menawi badhe request lagu pop Indonesia mangke saged jam sekawan sonten. Wonten Mas Wirgo sake Ponorogo kapan hujan min? Menawi mboten klentu dek wingi Ponorogo bagian ngebel informasinipun kalau wau sampun jawah. Namung wonten Ponorogo kota niki dereng wonten jawah mugi-mugi mangke niki nggih. Mugi-mugi mangke segera jawah, jawah engkang beto berkah tentune. Lajeng wonten Mas Tobos request Pujaningsih. Pujaningsih nggih mangke setunggal mboko setunggal dalam puteraken nggih. Lajeng ugi Mas Bowo saking Sambit hadir, wonten ugi Mas Fari saking Bekulu. Lan lumantar niki nggih lumantar pesan WhatsApp nggih sampun wonten engkang derek gegabungan requestipun Pasar Ngono Tenje. Mangga setunggal mboko setunggal dalam puteraken. Wonten Mas Tobos matrageng panuwun mawaripun lan wonten ing kawedangan sonten punika mitra kinasih sang langit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten setunggal lelagon kagem panjenengan sedaya wonten nandhasari lagonipun Pedhut Pasar Ngono. Mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya lan wilujeng mitra

0: Tuh, kemana? Terima kasih banyak.
1: Dan disana Cesar Musik.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

berkah talenta. Oleh nangis ora aku. Aja ya. Sedih. Iya. Iya. Sabar ya.

0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Din, kok kayak lagi bingung pak awakmu?
2: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
3: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumer kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang Bata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
4: Kenapa hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh, mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian,
8: waktu pas ke farma, pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung, Curomenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang Romenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
3: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
2: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
3: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
2: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
2: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, bagi acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman harga.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, dia sedang memperbesar siksaan dirinya. Hadis Utsman.
1: Yusuf 16.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogorek 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kembali lagi bersama saya, Sabta Casual, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, tepatnya di program Pawitan di Rogo, edisi 2 Oktober 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. ...31 kendaraan dinas Ponorogo dilelang, berikut daftarnya. Sidang korupsi Pokir Magetan ungkap dugaan pemotongan dana hibah senilai 4,79 miliar. Niat perbaiki kabel sumur sibel, petani Ngawi tewas tersengat listrik. Mitra Sogorek, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Lirgidi Meet Radio Soglek 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Ponorogo, aset milik Pemkab Ponorogo yang sudah tidak lagi digunakan, mulai dilepas melalui mekanisme lelang. Langkah tersebut dilakukan agar barang yang sudah tidak produktif tidak terus tersimpan dan mengalami penurunan kondisi. Pemkab Ponorogo juga mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan apabila aset tersebut kembali diperbaiki. Karena itu, kendaraan dinas dan barang inventaris yang sudah tidak terpakai dimasukkan ke daftar lelang. Kabid Aset BPPKAD Ponorogo Zainal Arifin mengatakan aset yang dilelang terdiri dari kendaraan dinas dan barang inventaris. Kendaraan tersebut meliputi 3 unit roda 4 dan 28 unit roda 2. Sebagian kendaraan ditawarkan dalam bentuk paket dengan nilai limit yang berbeda. Kondisi aset berpotensi merun jika terus disimpan. Menurut Arifin, pelepasan aset juga berkaitan dengan kondisi barang yang sudah tidak lagi digunakan. Jika tetap disimpan dalam waktu yang lama, kondisi aset berpotensi semakin menurun. Pemkab harus mengeluarkan biaya tambahan apabila ingin mengembalikan kendaraan tersebut agar kembali layak digunakan. Selain kendaraan, BPPKAD juga memasukkan satu paket barang inventaris berupa scrap dalam proses lelang. Barang tersebut sudah tidak digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan daripada hanya menumpuk di tempat penyimpanan. Aset tersebut dipilih untuk dilepas melalui mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, barang yang sudah tidak memiliki fungsi optimal masih dapat memiliki nilai ekonomi. Proses lelang juga dibuka dengan memberikan kesempatan kepada calon peserta untuk melihat langsung kondisi aset. Pemkab Ponorogo telah mengumumkan informasi lelang melalui media massa. Salah satu lokasi penyimpanan kendaraan berada di gudang aset belakang kantor Satpol PP Ponorogo, Jalan Trunojoyo. Calon peserta dapat melakukan pengecekan sebelum mengajukan penawaran. Arifin menyebut pengecekan langsung penting karena kondisi setiap barang harus diketahui oleh calon peserta. Pemerintah daerah tidak ingin kondisi aset yang dilelang hanya diketahui dari informasi administrasi. Karena itu, calon peserta dapat melihat secara langsung barang yang akan ditawar. Secara keseluruhan, terdapat 31 kendaraan yang masuk dalam daftar lelang tersebut. Rinciannya adalah 3 kendaraan roda 4, 28 kendaraan roda 2. Penawaran dilakukan dalam beberapa paket sesuai dengan aset yang ditetapkan dalam lelang. Dari proses tersebut, Pemkab Ponorogo menargetkan pendapatan daerah sekitar 150 juta. Songgolangi.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo daftar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan sakit diregi ngantos kali atau sakit ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di Pawitan Tirogo, kali ini informasi kita beralih di Magetan. Sidang perdana perkara dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Kabupaten Magetan periode 2020-2024 mengungkap konstruksi dugaan pemotongan dana hibah kepada kepala penerima. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, jaksa menguraikan dugaan penyimpangan penyaluran hibah yang dikaitkan dengan 6 terdakwa. 6 terdakwa tersebut terdiri atas 3 anggota atau mantan anggota DPR di Magetan, yakni Suratno, Jamaluddin, dan Juli Martana. 3 terdakwa lainnya merupakan tenaga pendamping dewan, yaitu Andik Nurwijayanto, Tahiru Hartono alias Irul, dan Suroto. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar pada Kamis 1 Oktober 2026. Jaksa menduga pemotongan dana bantuan hibah kepada kelompok penerima selama periode 2020-2024 dilakukan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan. Dalam dakwaan, perbuatan tersebut dikaitkan dengan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam dakwaan terhadap Jamaluddin Malik, jaksa menyebut nilai keuntungan yang diduga diperolehnya mencapai 2,1 miliar. Jamaluddin juga didakwa menggerakkan Tahiru Hartono untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Dakwaan alternatif menyebut perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan dugaan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Sementara itu, Juli Martana dikaitkan dengan nilai 1,4 miliar. Adapun Suratno dikaitkan dengan nilai 1,1 miliar. Dalam perkara yang didakwakan kepada keduanya, Andik Nurwijayanto dan Suroto turut disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan perbuatan tersebut. Jika nilai yang dikaitkan dengan Juli Martana dan Suratno dijumlahkan, angkanya mencapai sekitar 2,63 miliar. Sementara nilai yang dikaitkan dengan Jamaluddin Malik mencapai 2,16 miliar. Angka-angka tersebut merupakan nilai yang disebut dalam dakwaan terhadap para terdakwa, bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga menguraikan dugaan keterlibatan tenaga pendamping dalam perkara tersebut. Andik Nurwijayanto didakwa bersama Juli Martana dan Suratno. Sedangkan Tahiru Hartono didakwa bersama Jamaluddin Malik. Adapun Suroto didakwa bersama Juli Martana dan Suratno. Masing-masing terdakwa menjalani proses hukum dalam berkas perkara tersendiri. Dalam dakwaan, para anggota dewan yang disebut terkait dengan masing-masing tenaga pendamping juga akan dituntut secara terpisah. Perbuatan yang didakwakan disebut terjadi di wilayah Kabupaten Magetan. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya karena masuk dalam yuridiski pengadilan tersebut.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Masih di Pawitan di Rogo kali ini, formasi kita berada di Ngawi. Subono berusia 59 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kedeng, Kabupaten Ngawi, tewas tersengat listrik saat memperbaiki kabel jaringan sumber sibel di area persawahan. Korban diduga tersengat aliran listrik ketika memperbaiki jaringan sumur sibel milik Aziz Setio Budi yang merupakan warga desa setempat. Peristiwa tersebut membuat keluarga korban terpukul. Istri korban, Sulastri, berusia 45 tahun tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui suaminya ditemukan meninggal dunia di lokasi tempat bekerja. Tangisan juga pecah dari anak laki-laki korban yang bernama Ricky, berusia 20 tahun, ia bahkan sempat berontak hingga harus ditenangkan warga yang berada di lokasi kejadian. Peristiwa itu terungkap setelah seorang warga yang melintas di sekitar persawahan melihat Supono tergeletak di bawah kabel jaringan sumur sibel. Kabel tersebut terpasang pada tiang yang terbuat dari bambu. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada warga sekitar dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Petugas selanjutnya mendatangi lokasi yang untuk melakukan pemeriksaan serta olah tempat kejadian perkara. Dari pemeriksaan awal, korban ditemukan mengalami luka bakar pada bagian tangan kiri. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap jenazah di lokasi untuk mengetahui penyebab kematian sebelum korban dievakuasi ke rumah duka. Pemilik sawah Aziz Setio Budi mengatakan Supono sedang memperbaiki bagian tiang dan kabel jaringan sumur sibel saat kejadian. Menurutnya aliran listrik belum dimatikan ketika pekerjaan tersebut dilakukan. Sementara itu Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo memastikan Supono meninggal setelah tersengat aliran listrik saat memperbaiki kabel. Ia juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan disebabkan jebakan listrik untuk mengusir atau menangkap tikus di area persawahan. Polisi melakukan pemeriksaan di lokasi pertama korban ditemukan. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah Supono dievakuasi dari area persawahan menuju rumah duka yang berjarak sekitar 1,5 km menggunakan mobil polisi. Supono diketahui merupakan kepala keluarga dari 3 orang anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, korban meninggal akibat kecelakaan kerja setelah tersengat listrik ketika memperbaiki jaringan sumur sibel. Jaringan sumur sibel digunakan untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Perbaikan instalasi tersebut berkaitan

0: dengan resiko kelistrikan, terutama apabila pekerjaan dilakukan ketika sumber listrik masih aktif. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah Supono diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
1: Songgolangi.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos
3: 250.000. Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
8: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
9: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
8: Loh, ya ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
9: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
8: Yo iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
9: Wah, yo wes gas, ayo menyang Mebel Hasil Sejati.
6: Mebel Hasil Sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel Hasil Sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel Hasil Sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel Hasil Sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Mitra Soglo, gitu saya sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 2 Oktober 2026. Saya Sabda Kasyiful pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda. Dan yang terjadi pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya

0: membahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadu billah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Ya, yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa? Futur itu penyebabnya apa? Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Enggak berubah kok jam kerjanya. Kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia, tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya, padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor ya. Tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh. Lihat aja, apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladhi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun ya, karakternya sifatnya disebut dengan 'id. Ada ya'udu 'idan, ya, 'id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Ini mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda enggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini, walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar, rezeki ini pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amilah. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa, ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dariset inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah. Ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya, enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insyaallah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu masyaallah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah, inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap, ya tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang
1: Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti, begitu cara berpikirnya. Supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Jadi pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Tuh kan? Berumah tangga juga terukur, enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah enggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan. Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya, sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsma wasada. Ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumin qaum, jangan saling mencela, la yatba'dukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya
0: pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Ya kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah. Tapi gitu. Ya, berubah. Innallah yaghfirudzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang, pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyadulu ka ala khair, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen tingkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya, kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan, cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Kemudian orang-orang yang qala rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya, Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh hati kita ada pengingat tuh Burhan, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau azan diingatkan. Nanti kalau Burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu Burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu Burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabun, tabakan, tabak. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaAllah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya?
5: Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Informasi dan solusi Songgolangi.
12: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
13: Loh, kok baru panik sekarang?
12: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
13: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
12: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
13: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
12: Kalau mau cetak berwarna?
13: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
12: Terus, kalau mau dijilid?
13: Ada soft cover, hardcover, dan spiral.
12: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
13: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
12: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
13: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
14: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala.
1: Lari 1000

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Nek, apa mau teko lampu bang ijo arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Ladalah.
1: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nopo iki ra pinter-pinter nemen.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
12: mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: banget.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kembali lagi bersama saya Sabta Kecivol dengan program Geraha Warta Malam ya, yang pastinya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 8 malam. Dan sobat ya, di sebelumnya bagaimana kabar kalian nih Mitra Songgolangit? Semoga baik-baik saja ya. Baik-baik saja, sehat-sehat aja, dan juga tetap diberikan kelancaran dalam upayanya ya, dalam segala apapun langkah yang kalian buat gitu ya. Dan juga memang di musim-musim kali ini ya, banyak sekali, salah satunya musim-musim sakit ya. Ada yang flu, ada yang juga pilek dan lain-lainnya. Nah, harusnya kita minum yang namanya salah satu obat flu ya. Saran gue nih, salah satu saran gue adalah itu Poldamic, Poldamic ya. Dan juga ada Sanaflu. Itu adalah obat-obat ya. Kalau Poldamic itu buat, kalau Sanaflu itu pastinya buat flu ya. Kalau Poldamic kayaknya buat beberapa penyakit lain gitu. Jadi kalau kalian flu dan lain sebagainya, harapnya begitu. Konsumsi obat dan juga makan-makan bergizi, jangan lupa minum yang banyak ya. Karena memang kalau dehidrasi atau flu, salah satunya disebabkan juga karena kita kurang minum ya. Di musim kemarau ini kita kadang tenggorokan kering, kemudian juga akhirnya bakteri masuk, gampang masuk, imun tubuh kurang, dan juga kita akhirnya tumbang dan sakit gitu ya. Karena eman-eman Mitra Songgolangit ya, terlebih lagi kalau kalian kerja kemudian gajinya dipotong karena sakit, wah itu jadi resiko banget buat kita. Jadi kita memaksakan diri harus tetap melakukan aktivitas kerja walaupun di kondisi badan yang tidak fit. Memang kalau di Indonesia rata-rata kebanyakan atau ada beberapa tempat yang melakukan seperti itu gitu ya. Ketidakhadiranmu berarti pengurangan hasilmu atau uangmu gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya, beberapa memberikan apa namanya tenggat waktu tertentu gitu ya. Kayak 3 hari atau beberapa hari gitu ya, tergantung sakit yang kalian derita gitu. Tapi ya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri karena kita harus tetap sehat gitu ya. Terlebih lagi yang masih muda, jangan putus asa. Apapun yang mungkin gagal hari ini, bisa kalian ulangin lagi karena kalian masih muda gitu, masih banyak waktu. Walaupun mungkin kita nggak tahu ya waktu kita itu selesai kapan ya, karena ada beberapa hal yang nggak bisa dihitung, antaranya jodoh dan juga kematian. Mungkin kita dekat sama yang sekarang ya, dekat beberapa tahun gitu, tapi gak tahu ke depannya kan, kita nyambung atau tidak gitu ya, putus atau terus kalau kata Judika ya. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Adrian Khalif dengan Fit Bernadia dengan judul Asumsi. Selamat mendengarkan. By the way, sebelum mulai playlistnya, aku ingatkan kepada Mitra Songgolangit sekalian yang memiliki informasi ya, seputar informasi ya, informasi-informasi apapun ya, arus lalu lintas, informasi cuaca ataupun peristiwa, bisa menghubungi kami di 08113555992. Dan jangan lupa, mungkin bagi Anda yang ingin request lagu juga boleh menghubungi di nomor yang sama ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa.

0: Kita langsung balik ke informasi kali ini. Kita berada di daerah Ngawi. Polisi tangkap pemuda Karangjati Ngawi sita 205 butir pil koplo. Satres Narkoba Polres Ngawi mengamankan seorang pemuda berinisial SA alias Nyong berusia 24 tahun. Merupakan warga Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terkait dugaan peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Dalam penggeledahan di rumah tersangka di Desa Plosor, petugas menyita 205 butir pil putih berlogo LL yang diduga berkaitan dengan peredaran obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan. SA diamankan pada Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ngawi mengungkap dugaan peredaran sediaan farmasi tanpa izin di wilayah hukumnya. Kasat Res Narkoba Polres Ngawi AKP M. Lutfi SH mengatakan ratusan pil tersebut ditemukan dalam dua botol plastik saat petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Selain 205 butir pil, polisi turut mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan dalam aktivitas terkait peredaran sediaan farmasi tersebut. Sejumlah barang lainnya juga diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Berdasarkan pemeriksaan awal, sediaan farmasi yang ditemukan diduga diperjualbelikan atau diedarkan untuk memperoleh keuntungan. Namun, polisi masih melakukan pengembangan untuk memastikan rangkaian peredaran serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Barang bukti pil tersebut dikirim untuk menjalani pemeriksaan laboratorium guna memastikan kandungan dan status sediaan farmasi yang diamankan. Karena hasil pemeriksaan tersebut belum disampaikan, jenis dan kandungan pil masih perlu dipastikan melalui pengujian laboratorium. Kapolres Ngawi AKB Prayoga Angga Widiatama melalui AKP M. Lutfi menegaskan Satres Narkoba Polres Ngawi akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan. Menurutnya, pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Peran masyarakat juga diperlukan untuk mencegah obat-obatan yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan dan konsumsi tanpa pengawasan. Atas perkara tersebut, tersangka dijerat pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Penyidik Satres Narkoba Polres Ngawi masih mengembangkan perkara, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan dugaan peredaran sediaan farmasi tersebut. Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti menjadi bagian dari proses penyidikan sebelum perkara berlanjut sesuai ketentuan hukum.
1: Songgolangi.
0: Ya, bagi mitra Songgolangi yang ingin berbagi informasi kepada kami, bisa menghubungi di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi TV.
1: Songgolangi.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquavipa 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquavipa yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquavipa sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquavipa hadir lagi. Ayo buruan beli Aquavipa kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik Langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Kok baru panik sekarang? Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Info.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya. Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Songgolani.
1: Mitra Songgol, kita informasi kali ini kita berada di Magetan. Tragis bongkar rumah tua di Magetan, pekerja 69 tahun tewas tertimpa tembok. Seorang pekerja tewas tertimpa reruntuhan tembok saat membongkar rumah tua di Kelurahan Lembean Kulon, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Sabar, berusia 69 tahun, merupakan warga setempat. Ia mengalami luka pada bagian wajah dan kepala belakang setelah tertimpa material bangunan. Nyawanya tidak tertolong dan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain Sabar, seorang pekerja lainnya juga tertimpa reruntuhan dalam peristiwa tersebut. Korban mengalami luka pada bagian kaki dan langsung dilarikan ke Puskesmas Lembean untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa itu terjadi ketika tiga orang pekerja membongkar rumah tua milik Sukirman berusia 55 tahun yang merupakan warga setempat. Rumah tersebut diketahui sudah sekitar 10 tahun tidak dihuni. Saat proses pembongkaran berlangsung, para pekerja berupaya merobohkan bagian tembok bangunan. Namun tembok yang didorong justru runtuh ke arah berlawanan dan menimpa dua pekerja. Reruntuhan bangunan kemudian menimpa dua korban. Sabar mengalami luka parah pada bagian kepala dan wajah hingga meninggal dunia. Sedangkan satu pekerja lainnya mengalami cedera pada kaki. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada kepolisian. Petugas dari Polsek Lembean langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan memastikan kondisi para korban. Kapolsek Lembean Kompol Rohmadi mengatakan kecelakaan terjadi ketika para pekerja berusaha merobohkan rumah tua tersebut. Ia mengatakan bahwa kronologinya saat merobohkan tembok rumah tua, korban tertimpa tembok, satu tewas dan satu luka. Jenazah Sabar kemudian dibawa ke Puskesmas Lembean untuk menjalani pemeriksaan atau visum. Setelah proses tersebut selesai, jenazah langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga. Kecelakaan tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pembongkaran rumah tua memiliki risiko keselamatan, terutama ketika struktur bangunan telah lama tidak digunakan, kondisi tembok yang tidak stabil dapat membuat arah robohnya material sulit diperkirakan ketika dilakukan pembongkaran secara manual. Kepolisian memastikan Sabar meninggal akibat kecelakaan kerja, sementara pekerja yang mengalami luka mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Lembean. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pentingnya memastikan kondisi struktur bangunan dan menerapkan prosedur keselamatan sebelum melakukan pembongkaran, terutama pada rumah yang telah lama tidak dihuni. Penanganan terhadap korban telah dilakukan, sementara jenazah Sabar diserahkan kepada keluarganya untuk diproses ke pemakaman.
0: Songgolani.
1: Ya mitra Songgolani, jadi sangat penting sekali ya keselamatan dalam dunia kerja, terlebih lagi kalian yang berada di pekerjaan lapangan ya. Jangan pernah kita sekali-kali untuk tidak atau mengabaikan yang namanya keselamatan kerja ya. Jadi kalau memang di Indonesia belum ada standar operasional sendiri berkaitan dengan kerja-kerja yang berada di lapangan, entah itu dalam pembongkaran maupun dalam kerja-kerja yang membutuhkan fisik kuat ya, seperti dalam kontraktor, pembangunan, dan lain sebagainya. Tapi memang sudah banyak, ini termasuk gue lagi, kalau di PT-PT besar ya, atau perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan prosedur-prosedur keselamatan. Tapi memang masih belum secara luas ya, belum mencangkup ke titik-titik yang bawah ya, yang berada di bawah, hanya pada yang di atas saja. Jadi harapannya ya, kemudian dalam dunia kerja, entah itu yang menengah ke bawah ya, sudah menerapkan yang namanya prosedur keselamatan dalam dunia kerja. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Roni Parulian dengan judul Tak Ada Ujungnya. Selamat mendengarkan.
0: Song.

0: Mbak Yasin full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girl, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Sembilan sembilan komando Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, kali ini informasi kita berada di Ngawi. Dua truk bertabrakan lalu terjun ke sungai di Ngawi, supir terjepit hingga 2 jam. Dua truk terjun ke sungai sedalam sekitar 15 meter setelah terlibat tabrakan di jalan di atas jembatan desa Karangjati, kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut membuat salah satu supir terjepit di dalam kabin hingga proses evakuasinya berlangsung lebih dari 2 jam. Dua kendaraan terlibat yakni truk Wings Box pengangkut minuman yang dikemudikan Rahardian Hendra Rosena berusia 34 tahun merupakan warga Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambasari, Surabaya. Serta truk bermuatan mesin cuci baru yang dikemudikan oleh Agus Wahyu Prasetyo berusia 31 tahun merupakan warga Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kedua truk mengalami kerusakan setelah terjun dari jembatan ke dasar sungai. Kondisi paling parah dialami oleh Rahardian yang masih terjebak di dalam kabin truk Wings Box. Warga di sekitar lokasi kemudian berupaya mengevakuasi korban menggunakan peralatan yang tersedia. Proses tersebut berlangsung cukup lama karena posisi korban terjepit di dalam kabin kendaraan. Kartiono merupakan warga setempat yang ikut mengetahui proses evakuasi, mengatakan bahwa korban akhirnya berhasil dikeluarkan setelah lebih dari 2 jam. Rahardian diketahui mengalami patah pada kaki kanannya. Setelah berhasil dievakuasi dari dasar sungai, korban kemudian dinaikkan ke atas jembatan menggunakan tangga. Rahardian selanjutnya dibawa ke Puskesmas Karangjati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, supir truk bermuatan mesin cuci Agus Wahyu Prasetyo hanya mengalami luka ringan ya. Seorang rekannya yang berada di dalam truk tersebut juga dilaporkan mengalami luka ringan. Khairul Fatah yang merupakan rekan Agus yang berada di truk bermuatan mesin cuci tersebut mengatakan bahwa kendaraan mereka sempat menjaga jarak ketika melintas di lokasi kejadian. Namun truk Wing Box dari arah berlawanan tiba-tiba bergerak oleng ke kanan hingga menabrak kendaraan mereka. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan bermula ketika truk bermuatan mesin cuci yang dikemudikan Agus bersama seorang rekannya merajuk dari arah Solo menuju Jember. Saat berada di atas jembatan, dari arah berlawanan melintas truk Wings Box yang dikemudikan oleh Rahardian seorang diri. Truk Wings Box tersebut diduga melaju oleng ke kanan karena supir mengantuk. Truk bermuatan mesin cuci yang berada di jalurnya tidak sempat menghindar sehingga tabrakan terjadi. Benturan membuat kedua kendaraan keluar dari jembatan dan terjun ke sungai dengan kedalaman sekitar 15 meter. Selain menyebabkan kerusakan berat pada kedua kendaraan dan korban luka, kejadian tersebut membuat muatan dari kedua truk tumpah ke sungai. Kondisi itu juga menjadi perhatian petugas di lokasi karena adanya potensi muatan diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan. Sejumlah petugas kemudian dikerahkan untuk mengamankan lokasi sekaligus menjaga muatan kendaraan yang tercecer. Pengamanan dilakukan selama proses penanganan kecelakaan dan evakuasi kendaraan. Selanjutnya, petugas akan mendatangkan alat berat berupa kren untuk mengangkat bangkai kedua truk dari dasar sungai. Evakuasi kendaraan menjadi tahap berikutnya setelah seluruh korban berhasil ditangani dan lokasi diamankan. Kecelakaan ini sekaligus menunjukkan resiko perjalanan kendaraan angkutan barang pada jam dini hari, terutama ketika melintas di jalur dengan kondisi jembatan dan lingkungan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Penanganan bangkai kendaraan dan muatan diharapkan segera dilakukan agar kondisi lokasi kembali aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar jembatan.
2: Songgolangit.
1: Iya mitra Songgolangit, jadi kalau kalian ya, kalau kalian sedang berkendara kemudian mengalami ngantuk ya, pasti semua orang itu bisa ngantuk ya, semua manusia itu bisa ngantuk, bisa lelah, bisa capek. Tapi kalau kalian ketika berkendara, alangkah lebih baiknya kalian menepi terlebih dahulu untuk melaksanakan istirahat ya. Setelah istirahat sejenak, kemudian cuci muka ya kan, badan jadi fresh, mata juga sudah jadi lebih fit lagi. Nah, itu baru kalian bisa berangkat kembali. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Perunggu dengan judul 33 kali.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081 332 55 6684.

0: juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
1: Wah, lengkap banget nih. Terus alamatnya di mana?
0: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
1: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Kembali lagi di Radio Songkrik 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di informasi nasional. Terdapat 26 Watimpres 2026 resmi dilantik oleh Prabowo. Dari jajarannya ada Rocky Gerung hingga Khoirul Tanjung. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden atau WANTIPRES di Istana Negara Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebanyak 26 tokoh masuk dalam jajaran WANTIPRES dengan Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil ketua. Pelantikan WANTIPRES 2026 tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut dibacakan sebelum Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan jajaran WANTIPRES. Dalam sumpah jabatan, para anggota WANTIPRES menyatakan akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara. Pratikno sebelumnya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan menjelang pelantikan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu kemudian resmi dipercaya menjadi Ketua WANTIPRES. Sementara Hatta Rajasa menempati menjadi posisi Wakil Ketua. Selain dua pimpinan tersebut, sejumlah nama yang cukup dikenal di tingkat nasional turut masuk dalam jajaran WANTIPRES. Di antaranya pengusaha Khoirul Tanjung, mantan Menko Polhukam Budi Gunawan, mantan Ketua MPR Bambang Susatyo, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pengusaha Yusuf Hamka, serta pengusaha Dato Sri Tahir. Nama Rocky Gerung juga tercantum sebagai salah satu anggota WANTIPRES. Selain dikenal sebagai akademisi dan pengamat, Rocky selama ini juga kerap menyampaikan pandangan mengenai persoalan politik dan pemerintahan. Berikut susunan lengkap WANTIPRES 2026 yang dilantik Presiden Prabowo tadi siang Yang pertama ada Pratikno sebagai ketua, kemudian Hatta Rajasa sebagai wakil ketua, Muhammad Kodari sebagai sekretaris, Sinta Nuria Wahid. Kemudian selanjutnya anggotanya Muhammad Quraish Shihab, kemudian Agung Gumelar, Khoirul Tanjung, Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf, Yusuf Wanadi, Budi Gunawan, Bambang Susatyo, Salim Segaf Al-Jufri, Soekarwo, Dato Sri Tahir, Rocky Gerung, Legend TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Anwar Usman, Muhammad Hatta, Yusuf Hamka, Margarito Kamis, Zaki Manuputi, dan Ignatius Yohan. WANTIPRES merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden. Pertimbangan tersebut dapat diberikan ketika diminta Presiden maupun berdasarkan inisiatif WANTIPRES. Kedudukan WANTIPRES diatur pada Pasal 16 Undang-Undang 1945 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam perkembangannya, aturan mengenai WANTIPRES mengalami perubahan sehingga jumlah anggotanya tidak lagi dibatasi seperti ketentuan sebelumnya. Songgolangi. Wah, Mitra Songgolangi, semoga saja ya dengan adanya WANTIPRES ini jalan atau langkah kebijakan yang digaungkan oleh presiden kita ya bisa sesuai gitu ya. Jadi ada yang mempertimbangkannya nih, terlebih lagi Bapak Rocky Gerung ya. Kalau kita lihat dalam beberapa atau sepak terjangnya terhadap pemerintah, biasanya mereka atau beliau mengkritisi hal itu, ya kan? Mengkritisi ke sebuah kebijakan, ya kan? Dan juga mengkritisi dan lain sebagainya dengan kata-kata khasnya gitu ya. Semoga aja bisa
berada di jalur yang benar. Dan Mitra Songgolangit, informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di program Graha Warta Malam bersama saya Sabta Kasyiful. Dan akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Pak, becak pak. 5.000 puran, ge.
8: Oh, jaring sakit. Sedo semawan, mbak.
7: Emoh, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
8: Boten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
7: Nggih, mpon. Tak bayar 10.000.
8: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
7: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000 ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa enggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Songgolani.
14: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena
4: sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sembelangit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: hadis riwayat Muslim.
1: Din, kok koyok lagi bingung tau awakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
3: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
5: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Radio Songgolangit. Informasi dan

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokok.
5: Kowe tadi jebul deh mau. Kene, kilo, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ke, seweger.
4: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
5: Kilo, nya. Ye, rokok PD, yo rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
0: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Songgolangi-pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngingi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me-time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbon Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbon lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: 2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Ya, jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta pagi Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Songo Ponorogo. Selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di Trenggalek, Pacitan, Wagetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songo Langit FM ya. Dan tentunya siaran kami bisa didengarkan melalui streaming ya. Aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songo Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan caranya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook, kita juga punya di Instagram, ya, di TikTok juga Anda. Di YouTube, jangan lupa yang menarik untuk Anda. Di Langit, di pukul 6 lebih 15 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo, ini perlahan terpantau mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat teman-teman. Yang ini mungkin di antara saat ini ada yang baru bangun, baru bergabung bersama kita, ada yang tengah prepare untuk berangkat beraktivitas, ada juga yang dapat hari libur hari ini, ada juga yang di pagi hari ini tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, sejak dini hari tadi ya. Selamat pagi kami ucapkan, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi monggo mitra Songo Langit yang ingin ikut nimbrung berbagi info bersama kita, kami tunggu di 0811-3555-992.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya
4: banget.
3: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
3: Ini dia, Optik Omega Jaya aja. Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik ada 24 dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-29. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

送过来你背地呀。Mitra Songpan 06 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama di jeneng.

0: Sopo ya Mas Penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
0: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
0: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk Penak, Dek.
0: Piye lo, Mas?
1: Dita Leni Rafia.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya minta deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Iya, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
8: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
9: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
10: Radio Songgolangit, pukul 7.